0: se vanhu vo tala va teka advantage ya ku va tiva hi background ya ka n'wina.
1: Ya twala Masipa, twala swinene.
0: Nkesa swinene Masipa wa me.
1: Hlayiseka.
0: Amos Mahamka Zinzi.
1: Thank you. Come and go out to me, let's make some make it smell a quilly got our alia, kunka awara, ya kumungwe. Ramuna one else, ham sequineka, madame, be a scranamon, tamaritin, papilla, little bakur carilaba, ma one alia, we, nagore, evapuna shinjan, says, Mama Kavasham Selakuse Abash, labi, gabe boss, kumbe CEO, yaf, yaf, stella, kuritug, sing one and one, kufanuk langaniwa, and Zakalok Baba Kababangin, Santirun, kumbechan Baba Kabaku Mendiru, Lawaka Katlam. Sela kahle ngopfu mingisame kumaka leyi sungule kwele masungulweni va nga heta va va kha va pfumela hikwalaho va va kha va ri stranded ya ku va va kha va fanele va kuma ntirho kumbexana va tibyela ku ri hi ku ni hlupheke nkarhi wo leha se xin'wana na xin'wana xi va xi kha xi lunghile kambe ka nkarhi wa sweswani va va kha va hlamusela ku va karhele a va ha swi lavi kambe ke va va kha va hlamusela ku andzhaka loko a va byele leswaku i kona a hotela ivi hi mpela va nga yi va va kha va hlamusela kahle ngopfu mengisa ra mina ku ri loko va va kha va fika ntirhweni va fika va kuma warning va kuma ku ve ri heyi warning hi yaleyo a jikijiki va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku loko hola va kume ku mali yi hungutiwile hafu hinkwayo ka yona a yi kona lava kha va kha tisa kahle ngopfu mingisameni ku va le ku tikeriweni a va swi tivi ku va yi huma xinjhani loko mhaka yi tshame hi ndlela yaleyo lava kha kha hlamusela kahle ngopfu ku hambi ntirhweni ku hlekelela loko ya a ku ri kona a nga ha va kumbi bosi ya vona ka nkarhi wa sweswiwana hambi va kha hlamusela ku ri vo va rhaseriwa eka xin'wana na xin'wana lexi va va ku va kha va xi endla lava ku va kha va la switsundzuxo kusuka eka n'wina mingisameni ku va yi huma xinjhani ni va swi endlisa ku yini hiki ku va va kha va lunghisa mhaka leyi hikuva a va ha swi lava ngo tshika ntirho va nga ku na lava nga ta report-a kona ku nga ku ri na laha va nga yaku kona va kota ku va kha va kota ku pfuneka haki kambe hi yaleyo mhaka va kha yi kuma ku ri vavasati vo tala va va kha va hlangana xiyimo xa ku fana lexi va kona van'wani va va ku va kha va yingisela va va ku va kha va hundzaka ku mhaka ya ku fana na ya sesi eka madyambu ya sikana namuntlha vona ra n'wina hi leri nga fikaka ri cinca ri va dyondzisa swinene hi swin'we ni ri kwala ka Thomo Nwahongwani papila ra sesi ra twala swinene and himpela va kona lava nga nghena emitirhweni hi xiyimo xa ku fana xexo kambe swa boha loko i va i kha i pfumela ro sungula i tibyela ku wena i ta pfumela masiku hinkwawo and i kuma ku ri wena a wo tibyela ku ri a redzi o kondzelela foro siku rero i tibyela ku swa once off kambe i kuma ku ri yena a nga ha ri ka swona swo sweswiwani swa ha fana loko i nga tirhi hi ku i tshama i kha i xungetiwa ku ri ntirho wu ta hela siku yini swi vula ku wena i ta tshama u kha u landzelela swi sweswo a ku ri Manfiona kusuka kahle eka Thomo hi khensi swinene Manfiona hlayisekani.

riperile nwa onwani na vayingiseri hi mfamba kahle na Amira kusuka kahle a 14A ka home 14A mina ni twa sesi va va kha va endle xihoxo kwale masungulweni a hi ala va va kha va lava ntirho kambe va endle xihoxo kwale masungulweni loko a volo veta va n'wi chavisa va veta va n'wi blackmail a va nghenisa antirhweni twa hi nga ku a swi va swi kha swi antswa kambe ka nkarhi wa sweswiwani va nghenini hi nhloko va swi lava ku huma kambe va swi tivi leswaku va ta humisa ku yini va yi humahuma xinjhani va swi endlisa ku yini ke kambe ke leswi fanele ku va hi kha hi xiteka nhlokweni ka nkarhi wa sweswiwani i ku va yi kha yi pfumala ntirho yi heta yi va yi kha yi endla ku mihleketo ya wena yi va yi kha yi nga tirhatirhi kahle kumbexana i va yi kha yi hleketa swilo swa kwala na kwala leswi va ku swi kha xi khumba ku hi ta tlela hi dye yini hi ta swi ndlisandlisa ku hi ta tlela kwihi kambe ke hi va hi kha hi kuma kahle muhaxi ku ri ku va kha ku tika ahandle ni khensi swinene va le ka home 14 a yi hlayisekani swinene.

0: Iba ikha ifambe kahle mingisira mina a isimene ya xavisa swintsanana kambe loko hi vuya ta ikha hi kota ku falafana ku va ikha hi tisa hi twa ku mavonelo ya n'wina ya tshamise ku yini va ku hi swin'we hi suka kahle eka mapayeni papila ri twarile naswona lexi hi fanele ku va hi kha hi xi tekela enhlokweni i ku vana va tintombi masiku lama va le nghozini hi ku himpela wo va tlhe va va kha va tsakela leswa kahle kambe ni tsakisa hi ku sesi i va sweswi i va kha vula ku i karhele naswona a nga swi lavi na tshemba ku emasunguleni a swi n'wi tsakisa lero a nga tshembi ku hi yena kambe a nga swi tivi ku ka rin'wana ra masiku va ta heta va va kha va kandziyana milenge ku fana na leswi va va ku va kha va swi endla eka nkarhi wa sweswiwani ni khensi swinene ku va hi kha hi famba swi nga mingisela mina simeni ya xavisa swintsanana loko hi vuya hi ta hi twa mavonelo ya n'wina ri pere
1: Basa Financial Services ti kumele fanele company leyi nga ta kota ku ti endlela nkosi wa wena u nga kombela mpfuno eka vanhu la vona individual plan leyi khavharaka munhu wun'we ntsena yona i hakela 60 rand i kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 i tikumela 30,000 rand kasi leyi yi sukela ka malembe ya 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 8 rand i tikumela 10,000 rand 100 rand i tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand 170 80,000 rand kasi hina family plan leyi khavhara ku wena n'winyi wa xibukwani xikan'we na murhandziwa wa wena na vana va sikisi leyi u hakela 8 rand yi ku nyika 10,000 rand 120 yi ku nyika 15,000 rand 160 yi ku nyika 20,000 rand 200 yi ku nyika 30,000 rand kasi la i vanhu va malembe kusuka ka 18 ku ya gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ku ya gina ka 84 i hakela 100 rand i tikumela 10,000 rand 140 i tikumela 15,000 rand 180 utukumela 20,000 rand 220 utukumela 30,000 rand va tlhela va va na swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka ka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand i tikumela 10,000 rand loko hakela 250 utikumela

mana sweswo a n'wi famba kahle ngopfu na mana angiliwo kusuka kahle eka Mageva. Hi khensi swinene va ka Mageva kwalaa ka dzumu eri hlayisekani 060 875 94. Mingisa ra mina ha ri swi nga kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha. Ni kuma kahle miyingiseri va hina va nga nakambe lava nghenaka kahle eka WhatsApp swi tikomba tiqingho vo tala va kha va tsandzeka ku va va kha va nghena. Hi swin'we ni ri kwala ka nkomo ka nkomo B hi va hi kha hi kuma kahle ku katika n'wa wun'wani vanhu vo tala loko va va kha va nghena emitirhweni va va kha va nghenisa sweswo kambe va heta va va kha va tisola loko nkarhi wu kha wu famba hi ku i ta tshama yi kha ku i ya kwini kha yi ya tihotela na hambi va yi kha yi heti va yi tekiwini i nga heta yi hlamusela ku i ya hotela ya masiku hinkwawo nuna i ta ze a va a kha a swi kuma sesesi a va humi eka swona nkarhi wolowo va nga tirha wona wu va wu kha wu lunghile i ta tlhela a kuma xi xo huhwisa nakambe ku ya emahlweni. Mingisa ra mina va hi kha hi famba na n'wina kahle eka madyambu ya siku ra namuntlha. N'wina na vonelo ra n'wina ri tshamise kwini? Mi nga va tsundzuxa mi ku yini eka mhaka leyi va ku yi kha hi langutana yona eka madyambu ya siku ra namuntlha? Va tshama va ku a rezi hi swo sweswo va kondzelela swa masiku hinkwawo lava va ku va kha va nyikiwa ti-warning loko va nga pfumelangi sweswi va va ku va kha va swi lava kumbexani va ya mahlweni na vutomi bya vona va huma eka ntirho wa ku fana wolowo. Kambe ke hi famba na n'wina kahle kwana. Na yona unemployment rate n'wan'wana ya vava hi ku i va yi kha yi heta yi titshamela i nga swi tivi na vutomi ku byi tshama byi ya akwini. Lexi sesi a va fanele va va kha va xi endlela va fanele va n'wi tlharherile emasungulweni va n'wi byela ku ri i once off naswona ni ta ku blackmail loko va i kha i nga ni khomi kahle hi mhaka ku ri a ni pfumela hi mhaka ntirho ivi hi mpela va kota ku va va kha va nghena va tlhela va va kha va huma n'wan'wana ku komba ku ri va va kha va twananini kusuka endzhaku. Waloyo boti tikomba a tlharihile tlhelo naswona hi leswi a va kha kha tirhisa swona hi siku na siku loko a va va kha va kota ku va kha va hundza eka swona a wu ta swi vona leswaku endzhaku a va ta tlhela va tiphina emitirhweni. Vavasati hi lero a va fanelangi ku va va kha va ya emitirhweni hi ku swa ku fana leswiwani vavanuna van'wanyana va heta va va kha va teka advantage xikalavi.

0: Alright, terus berlagak terus ni next ke tim buru sesta di bawah terus lupa terus berlagak terus ni kesus ni ni kerana mereka kasar si muka ke si nombolan sesta si bawah terus mungkin abang raih kono jawab lah hein benjala leyo mak membirin kait mula si kongo makasih kau lekak warlia ya yang birin jala leyo mina mana lek boleh bank seru mina hilang tiba kasih kasih makle ya kubanu barangan nanti mana cerita bana kalau aku kau fela aku mami tiru ikasung baik kasih kini aku logo ingat kas mesra kau ikas injala ini kanu kau logo watch social injala le mina mana efam saya susu bank teru mina hebat kari belakang saya kan nombor 0 8 7 5 9 4 2 na alana kat TikTok aner so injala le ni mana mana bank teru mina sokno ya tapa kari pula itu kau mibona jani cukup makan di belakang yo kasih kerana mutla na leswa syukur no beranjang nanti mana jari aku lah ukfela kan tiru mibona kau menjadi makat le kumeshani amakat le shana ki leswi lewa aku ikari bulai so kasih kerana mutla muka abam karim kandi apa ni le muka abam karim barangkringu entahlah le kan nombor 0 8 7 5 9 4 2 itu atau kau mina mesu bonsa ku ini masyarakat Cedric nangguna mbona intala ele yanir Criselda Criselda nangguna ngwakalanga nangguna mbona intala ele taisekan sunene bangtromina ayweni nikari bula ku silsoko swibashuri intala yini nir mgen mbona lawani mana Criselda mfukini
1: Yeah, Criselda.
0: Sir,
1: Criselda.
0: All
1: right. Next time, ask me. I'm sorry. I'll ask next time. But.
0: Criselda.
1: I totally understand.
0: You want? Criselda, I'm going to go to the Shingiza. I'm going to go to the Shingiza. Sogura ikona doko tila sugi mwaku mbiri nkombo chumile sefele ntila ileyo ya kwini laka warlia ya mbiri hili kubuli nime nanguin bula kaseka nomboro 0 8 7 5 9 4 2 kumbashani ka TikTok aniri iba ikari bula ntila yo ya leyo simra katashunene elere animi nikarona kusaka timburi sisters bada supeka